0: uiromba na idemai wengiri kino ne siure la ruko amote nendelea nji na kela iye siriani 2027 kendu watenu tangara kena busho nkani sani
1: enka kenyama iya na FM
2: kenyama siyang
0: wei
2: ubo ole
0: ibo ole nene nka kenya
2: kaita kweni
1: wei
2: ubo ole wakire
1: ibo ole
2: pasi bola ngamele ngumro gini kesyo
1: iye
2: itu dumunye sedai na akutu sangkau paksa bau kutasi
1: ndiyo
2: pasi kira ka egijuan na namu ima kita ntuk kenaan sido ole ayo nanu kore de na ajil tungan na temerong ba dorong na kes suji amu kore lo mulai kiri kino na kes suji pe kore lo muna de na kufang na kiri kenya ayo na ke na ayo lemini ba na jini kiri kino amu kama na dolapa mungkei ulo suwe nga nge yung masai uji kuria
1: yes
2: ayo me kore masai nime tanggilani suji nyon na rozi pokin apa idola ajo meda to ne konake ei ori ei ne degri na ajo nu sina na u na meda ne filo tu ne to ko sida dol tau age gore ran kana na ko me giti ke mo lumu ya ke ba ngiri kino ara shun ba na to limbo tu nani aba ke te ten giti mon ko ne gi ne na ne ne na ba ngiri kino ai gi la ajo ore na ke umba mpaka ne wo lo sho
1: Yes.
2: Iyo kanya nairo lo pa sa gina si ba ngiri kino. Na pa yo ko lo tur ka ngi ngi ro bieni ba sa. Señor ni ngi ngi kana na yo ka ni. Señor ni ngi lo tur ma da ka tu kwa na mu. A gina na ika.
1: Mhm.
2: A tole.
0: Paul na ngama. E dike shot to transmara. Ne ju ke seba na ga iwa kana ga boru zo na yo na mu ke de keta nyamal. E seriani lo show. In fact tendito dollar ni na dollar jun chana pona yo tabu. Wenye mali baadaye ken duareno irijona bosho kanisani NCCK ne juyoltu rasige sia ya separa ne ota luana do losho le Kenya NCAC ewa yero ruwa taltunga nak o jomba na ide mai wingirino o lelo pokon o sure la ruk terisha da campaign amote ni borita nakata ne lelega wenye mali 2027 ken duareno tankara ke engata shoto na bosho kanisani
1: enka ke nyama ya ne fam
2: ah za bagwenera
1: wei Ibu oleng.
2: Kalau jenjia masih.
0: Ada nggak muka bisa jona?
2: Ya, tiap ini nela aja rende juga mulian aja lolo pun dene.
1: Dio.
2: Tandagi dia orang nara lebar barbon.
1: Eh?
2: Kalau tengah tengah macam ni gondol, nama di nyamurian na, dini muna, jadi na ibalana, agesa di lingeri dua jenna na.
1: Eji nero naga jono ngan merai. Hai dari bulur ini.
2: Naga tu bulur, orang ini di Shangkaro, ini naga bulur.
1: Eh?
2: Ama ni nero bulur pun dua jenna ni ni kebi di nyamurian na, dini muna tu, ini naga nyamurian.
1: Yes.
2: Agoro bulur pun.
1: Kebala.
2: Ya kita orang nak kebala ni. Nah, ni muriyan ni macam ni ada ni jalan lo muriyan ni jaga kalau siang beri orang lo open.
1: Iba
2: eh. Eja apa ini? Nah, pada dia ni Shankar Raja ni bawa.
1: Cui lego lagi kiri.
2: Mai raja si tas.
1: Bi ni ke dumno ringkis ya?
2: Oh.
1: No loyo ko serian?
2: Iba eh.
1: Itu ngolera raki kuat rolen tanah mantama na amur ke ngasal leju.
2: Egi.
1: Aiko nija.
2: Eh. No loyo ko serian kerana kesedihan itu dia najis dah bolu rasa mukanya nyerogi elem.
1: Iba.
2: Kegera dia nawa yoga buat nawa kita kau sang aje adu sujud tu kau semuria.
1: Aha, angkara itu dia.
2: Ewah, aje itu dulu tu ngan naya division. Yolo na

0: Eraba ye sare yanga kenya karibu ya maisha la moto na rapote kuna saika ya no Steven wale saringe etota nikil nore bungei wira shaki kaundi rika juwado de losa nika kutole mai mai ila ke shakile nina lesia sa wajo meran duat na ramati lo show ipangun ole mai mai ya sipa jo ya rapole wengkului nara wotole lo siasa ni ogragil nore nkia sine nyana kama endeleo etina murugwe bunge iburu na lelo masa ili na murugwa hapia na silege etangala gilo siasa ni ogramir sikile nye tonka ulile ayanguri yungkori yungora pola guli na murugwa tialo yungkuku na narishitoi orale longa lisino tiktok na bishana
1: da ora agenda nye ore plan nye da ole mai mai ora agenda ole mai mai ore plan mai mai ore bijeje kanyo ro agenda ni ara ndigi mege nyanda la sani mege nyanda bali bara amure ne shari da sa nemeru mi bisa ina nya ngulu ina gare ina nyamale lo bayen ene ingeri kuri ore no shimi sa ye basa ni na ba kira kila Nenyana. Ene ingeri kuri. Ore una darasani na asha ole mai mai.
2: Nenyana.
1: Ore gulo bari bari ni bari mai ole mai mai.
2: Nenyana na bisai.
1: Na bisai te yagira. Egera kurum bonye. Inyere egera emoti. Amuni je yine. Ama ari nenu migera amuloi pisine Europe musumari. Che. Eme no sare na nagara na na darasani. Eme migera lezo. Ni agore ka ato fauti ole mai mai. O gulo rungana go emu rulo rika ole mai mai. Na rungana go li mkwisu ogire mkulu yesu. Ogire roko shesu bwa. Ole mai mai yirapa unkishubo gina lulunga. Ita bagi rungana lenya.
3: Kage menyai ndo giri nge komini. Ni agu eto fauti. Shaka wale mai mai wale lorunga na waya uni ani de eji ke monja ra buna ke la gnaero ka o ka budi ngori ko na ka budi ena na sile ga ma na sile ga lo sho na ke la gya ra ngori ko ni nenye
0: elewa elebunye ya bungei ya kaunti Samburu de los Sainne na isolo le soda mradi ne maendeleo tena mulio bunge egra bollo enda rasaina debate ashuna mbrane debate tena mulio bunge wale gra ira school le kisima primary school ni bali na bunge ya joi debate shata ngo bisinge joko ole gona linda mulwa le chere sana omra ni tena mulwa ekesta school le kisima e magana ko lomon egra amana ngulo nyare tena lobore ngoba era mwenye mradi ya maendeleo
4: kuangalia projects zetu ambazo tumefanya kwa mashule jana yote tumezunguka Alpetpet na hata Naibor Keju leo tumepitia pale Kisima Mix tumeenda kwa chief kwa chief's office sisi hizi tunaenda tunapata chief kwa ofisi alafu hapo tumeanza ujenzi tunajenga ICT hub kama CDF ndio vijana wetu wapatange computers waende hapo kufanya 1212 ukitaka kuprint vitu utapata cyber hapo tunajenga ICT hub ya Kisima ambao mpatia na sasa tuko hapa comprehensive school tumefungua tumejenga teachers quarters nilipochaguliwa tu hapa kwa sababu watoto walikuwa nakaa shule na mwalimu hakukua na mwalimu shuleni and that is not appropriate
0: Iporuna dela para kulena murio pegelo siasa ni orana ken duara maendeleo kage me nimiro kia suda siasa ni mera tepada
4: siasa bado ninyi dahi muna tusukumia sukumia siasa wongu tutu nana lena ya kalkasi ndo wana tusukumia sukumia siasa mapema kwa sababu according to me bado tuko na whole financial year kufanya kazi wakati hata Biblia inasema iko wakati ya kila kitu ama na saa hizi kwa wale ambao tumechaguliwa masaa deki mirare kuhakikisha kwamba yale ambayo tuliahidi tumefanya ndio wakati kura inafika kazi ifanye nini
5: iendelee
4: yeah
0: ore sauni anga kijana akashonya kaisha kolomon ore kuliko mokola ningoni ligra kaisha ngo kule mesango ngo kyo lomone mai ne FM ka jana Steven wale saringe
6: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Majene FM, enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana. Rongolo nina abishana ewiki.
8: Mayan.
7: Nyana rikito, nesujukulie.
9: Nesujukulie.
7: Ashamu, yebe aga sula. Ini ningo, mayan. Tori shat pogen.
8: Mayan FM, itnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.
10: Ajina nukidion, naladara mariyo lele zinga.
11: Pada orang karena gaji kita sisi nanti mudah terusai.
12: Ajira misuri narola meloji.
13: Pada orang karena gaji jual matambash, ini ningiro Mayan FM temurua terusai.
12: Nanyor Mayan FM ini ningiro turbili.
13: Mayan. Ajo yolo show ini ningiro Mayan FM amera ewangan lo show.
11: Ini ningiro Mayan, nanti itu masai fikir ningiro Mayan amu ewangan lo show.
12: Ini ningiro Mayan
2: Amayan tayo kalerarian.
5: Emayan.
9: Ini ngiro Mayan FM. Asipagno siya nanu eling. Yung kolong ijuma na iyan at ende ba? Ele jumur bisyo bisyolo di dengen yop. Nasipagno si ang kaganya.
14: Mayan FM.
15: Aji Isaac narolegerembe namanya muruan rasara nini ningi ramaya nara mayan ererero rama sekogin oreyo
16: ora aji rajak nara lala saidon dunle agora kadu angkaror mar niyolo lona aji rofai nagaror fans le mayan naga nyor mayan nama kita bayang lomon nabo nabo nini ningi zonne ada ada juna bo tepati adu angkisu jaga yo amai nini ngomaya
17: nesem olosholam
18: mayan FM. Ewangan Olosho.
19: Ewangan Olosho. Orang kerja bapa naik so jalan apa ni? Jaman lewat sambil Mayan FM, nanyar Mayan FM.
20: Kaji Dixon Kasho, ngerol kau dinner rate Mayan FM. Neni ningro Mayan FM dengan rek.
21: Aji Solomon Kisakui, nengu yang berdua ngar rek. Mani nengu bawa generation Mayan FM. Amara duburu Olosho lang lor masai.
22: Aji ngro masai bokin. Mani nengu Mayan FM. Ame Ewangan Olosho.
23: Najo lain ini ngopong, nama ini ngomayan FM. Najo rasanya lagi binti nadi silu. Najo maaf yang kau lil.
14: Mayan FM.
18: Mayan.

0: ajangar na ngotik Nelson nani ningi to mayan FM amiring session na jitor masi to losho olulunga ajur masi bogen mayno ningo mayan FM
1: mayan FM
2: Sipakatukuli njake greko na mbati ya tuyo nkake nyamaja na sholing Steve Saringi show yunduro bolo mon sambili kamili Kekiraja peki na mara chudu umuru ya tofauti tofauti ya sili gajiru shugu nyaka jiedo Tanaka ya tumito York, ya tumito York Narok, ya tumito York Transmara, ya tumito York Diale Samburu Ajaka baishu ora tuyo tila tepa tuyo nkite sheni pia kitumbo yara kama yu ora tuyo tile murua Anjere ito mwane ntai ulpiron lor kito ip Lolo doke la ni ya mkomono na ti ndarikini na udo Elaba liopisha na elarilonga lusinere utikita mwile Tengkang ule sekenoi retired chief ule sakaya Tolola kira temakat itero sau ni enta degenya Eriko chairman le house of bishops Dr. Stephen Katumbe Injeri tomo ni ndaye ulpiron lori kituwe lolo doke la ni ya mkomono na ti ndarikini na udo Elaba tengkang ule sekeno retired chief ule sakaya tolala kira temakat itero sau ni enta degenya Eriko chairman le house of bishops Dr. Stephen Katumbe ni jina karibu ni pogen tengarage na tumo kigiraja venga mara chotilo murua ajona sabla itireu njo yuo kora chotile mureno kanyo nalo itodokoya temurua inu mbana ebredesia ye biashara maendeleo mbana ebredesia ye seriani njo yuo kora chotile murua
3: Rajabi le murua njo vazi asogazani wanda soga kamu gaya sakit lagi mau jadi mana yang rezeki mana yang rezungan Allah rezeki kita ada orang ada orang yang nama ramah dari siapa yang ramah dari ini siapa yang tuh kalau kita Allah ini orang ramah nama Malaysia entah orang sakit entah ada nama jasin kalau kita sedang jasin kamu entah ada nama jasin yang jauh ni Allah ini kalau kita orang ada orang buat apa yang Allah yang yang kerana yang kau bayi dia menjadi lelaki nyala, apa yang dia demi jadi lelaki mesti sila naira untuk dia sila demi bawa cerai. Yang lain juga, naira nana kau ni mungkin jadi lelaki nana rabi ya ni. Orang ni juga lelaki yang dia lelaki merdeka, kuniya entahta, tanamnya apa tu, entahta diri, entahta apa, yang ni nana rabi jadi dia nana kuniya tu satu ni, kalau nana kuniya ni mahu sih kita tu faham mana. Tahu monde itu orang kaya jadi entuh surara beragam gulungko, entuh gulungko kaji sama. Nah, orang yang sedih itu ada di mana saja, ada di mana sahaja saja. Cara dia tuh kan mana sedih itu. Nilai unasil yang dia topun, nilai dia berapa itu yang kau angkat nama dia topun. Nilai jangan nanti jangan napa ni tu terangkut. Tahu anda ini lah muka dan mana orang dia ni muka ni yang merah. Kalau kita beri jawab yang jenis, kita beri yang cepat. Enamnya dia lagi ada yang mengharuskan ada jawab yang lebih dari jawab resi. Ada jawab yang lebih dari jawab ini. Kenapa? Karena di negeri ini banyak yang lain lagi. Jangan mereka bersiapkan, bersiapkan juga. Ia merupakan bangsa maju. Adanya bersiapkan. Agar mereka tidak bersiapkan dari nyala jawab ini. Ada jawab yang lebih dari jawab resi. Ada jawab yang lebih dari jawab ini berbara di. Kalau tu jangan berbara ni bawa lincir tu. Tapi tak jadi nama begitu. Tiada orang ni. Lepas ni dia yang kau semua tu. Lepas ni yang kau naik nama tu. Lepas ni apa cerita ni? Lepas ni ni tu jadi kamu. Lepas tu nak buat apa nak ni tu mai. Isi dia mai lek. Aras dia juga lek. Mesti apa juga kelak. Tiada ni nama macam ni. Ni mana ni ada macam berbaik kau dia nak kau ni orang. Oh oh dia ni sila orang berbaik dong kau bang. Kamu Nah, kalau si binjal tu mana dia tu, orang kan? Entah apa binjal tu mana orang kan? Jinjal binjal dia yang tu beri amu. Entah apa tu siapa ni? Kalau ni agak jenah, orang mana kalau kalau rabali, entah dunia apa kalau orang kan binjal tu mana? Entah apa tu pernikahan berjalan tu mana binjal tu mana orang kan orang kan ni? Nana jenah rok, nana isyari, isyari ni nak orang kan? Entah apa ni orang ni lagi.
2: Ole Sabit Temau kanya maksini njo
4: Robert ole ngoratuti le murua ole Sabit kutoka Mau pongezi sana very nice aishoreta hodera sabga malalamiko lalambike kuanzia mwanzo maxi nara 76% kamili
5: Ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no MIN ukibili nenya na sidan nigente sheba nitobere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti moyo
1: MIN FM. Ore olo short walchomati, newang entai siri.

0: Seba katokolo ni nyawangana olosho ni solaki tiatu ya nkake nyama yen kegra isho yyo ratioti njo yyo ratioti lemuru eno kanyona loitho dokoya temuruwa poke nabana eniti ya nkake nyana olongu edu tata iti elu boto olosho le kenya poke nabana eniti
1: ratioti lemuruwa
2: sanara saira weni enda soba magaya kala mama mbuyera na wabeso iti tayo mkawana ere na mali kilewa radio angaga nesudai I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Oratiuti lemurua.
3: Oratiuti lemurua. Kita yang dengan ini nawa kita nusa tanalo asal ini nara ini itu yang nak untuk lima jaya. Ini orang Malaysia nasib kita yang kagak dengan yang kagak nasib kita yang kita mau dengan ini. Ada ni orang kerja nalo naik itu orang kerja yang ini kerja ke usia kalung wanita nala orang kerja orang kerja orang kerja orang kerja nalo. Ini yang kerana naga ram nama sebenarnya kita nak bawa Dengan mula di minyak rogi, agaknya bahagian kenyar rogi lah. Sekarang orang ala lai bor minyak rogi. Itu hanya mana yang kau di kita yang kau nanti sebagai tukar rogi. Alai ni orang Malaysia ni family ni bukan ala lai orang ni bukan ala main dulu. Ada ni berada orang ni saya main dulu orang ini dia buruk orang ini. Yang kau kira ni orang berbanyak lagi lagi cerita apa? Tanggung Malaysia lah jual di negara negara. Era na baiki hiri na bara guna seya la bara bara ni juga ada guna sura kandia ni mu. Karena la la la ni kita kira jadi bukan kita kira kira kita ibunya, ibunya dengan ana. Ewa jangan dengan ana yang tak sura ini saya mu. Abang dah ada yang kerana angkia si na yang tak sana ikhlu. Ewa la ni la ni ni ni rugi tu. Siapa yang si kira ni na kita la jaga nyaman la siapa yang si kira ni dengan mu. Ekra ya kira na ada sujar bara guna siapa yang si kira ni di faham mereka jadu. Ibalana juga para para guna sejauh mendiri membari pi lawan dengan ni nila apa nak ke na makaribu na sa sabili ya dara dagara di saman ya na unna kiko ipar hai gencho mayo lana ajo hanya sere nasi bidani ena

0: Kaka Ben, temurua na juu enesinoni.
1: Ehe.
0: Nilimu na juu kegrandele, siya ingire mure. Ure mkorkori ongishu.
1: Yes.
0: Mkorkori ongishu.
1: Ldualan keshangara. Ejo gara mkorkori tofauti tofauti.
0: Hine juu lorishi ldualan.
1: Ehe. Na gara mkorkori tofauti tofauti. Na ure kile nkete nkulingano eni kununo nene kini mkorkori nyi.
0: Ehe. Na na imale malabasa na sana nene.
1: Ehe. Na imale malinyebe ninge neti.
0: Na na ngini na regilua pi.
1: Yes.
0: Baya wala ngiti orkor.
1: Nini mwuri?
0: Oyora yo polu nini.
1: Na ijamba yenya. Basi kia asa isa andana.
0: Eji ni sekenki.
1: Ehe.
0: Ndaruko.
1: Ehe. Ndongani.
0: Na yomu na
1: mwara. Ehe. Nero lopenye.
0: Na jata wana pa inyama wana ina ijata wana.
1: Ehe. Mewuti kita hari. Kumpe na mwakaoni. Ehe. Mbabi.
0: Bidu
2: Kwa fela zende nebenge masi alalata nandaye nangalena zaya nangalena egenya ananya sikishuwa lungana yro zirote kane menu sikijabe kwa wana sabu na ilade genyo lenge ndeni ya wakil munga zende nde mpela zanyo ikunta aduwa genali ini zaya nangayana he yore nare inika he ini buli buli ngolo kwa wana rufila alake buli genyo ni gila hivinyo ngolo nkijabo na rejo akaka warige zaya genye lenge rade lemuza Jangan muruah ngalang balagai, kila di sana muruah ngalang balagai. Sebaik na linki ni, sebaik ni jangan kaya nasi. Ini juga yang kaya nasi sabu gule, jangan kaya yang kaya nasi di nama yang mesuyu. Jadi hebat ya, na ada dulu rumah yang nasi sama hidupnya, na orang asal naya muka nongko. Tapi gaya itu nari mija. Ada di sini ni, na ada sebaik, lega sabar angkai. Sebaik yang linki, ayo kita kalah ini mau bawa. Amun naja ada ni yang kaya nasi. Ada yang disuruh guna rumah yang sama mirip sini. Sebaik yang linki ada linki muruah. Karena lelang balangan, kini dah nama jana, hanya sedih seorangan. Hendra hari yang kau ibu suh, ubah hari itu la mereka remi. Agar orang itu kau jiran kau boleh, orang yang sabar kau jira. Agar gerak gayu kau jira rawan. Agar orang yang jira kau jira kau. Kasar dengan kau kau yeling, sabar nanding. Hanya faham ini tinggi negi ini nabi rasa. Agar dia tuh hongi rakyat jadul lagi kau. So yang kau kaya hanya, amu sedaya yeling rasa dulu, naya sedaya orang nangis. Tiga rawang kayu.

0: Egeji Mary Paulo Lembur is still a single Jokanya Unus or Sergele, Yoso Golenkin, and Rabbi Yonasa Yanka and Yetu and Kaganyamayan. Okiolonga Jumatatu, Rabbi Gejuma Sarbonari Medosho Sungan, entered again. If we didn't tell Massio the Moralanga by Lemagoti, Emmanuel Olekisemi.
1: Tenebono PK Leliona show site Tapquani.
0: Yes, Naki Grang a man and a Sibuya Jogramasa Pogan Marasian to the bottom 40 to 40. Kakan Duguyangu.
1: Yes.
0: Bana Seta Serkali. Torakalao.
1: Serikali de murwa eol kalau
0: tenakata
1: wacha tu wacha tu
0: tenakata
1: ete jogi anobage script
0: we
1: anobage mbinu na itumia kitu wine jombere mural megula dia ronga le mera na moka tena hop
0: yedi mera tu kitu show
1: anya minya ronga na kana moka kiji bebu
0: amado de minju shira do yo serikali shake e jo sa die mena na mage nyaka lagwa
1: mera ni mera na moka ne jo serikali
0: imagine
1: ni mera da orgondor
0: or matres
1: e ka serikali ore robbi sayam ke robbi dor kan law
0: eh
1: ni jori mira ngeti
0: yes
1: kidogo kidogo jo your gas
0: kinjo ke empego e avocado
1: e ita sembe ko
0: eh
1: ya
0: e bae ora ba long
1: enemeta kambe ina ifunye
0: eh
1: ke uge endele mera gire mugu ndo na gire jamba
0: I am telling you
1: yeah
0: ora ba long na empaka mposhoni I shall ndo na ko ne ngo da na ndo eh ko ne ngo na mera ndo na gire suma shamba
1: mboyo
0: mboyo
1: eh ya
0: mboyo
1: mera ndo na suma lina ko bro kala mu kula jo ke bunge tor kala no gin na ngo busi ora kapi shuri
0: na ora kapi bine bro kapi shobu
1: ora ngishwa ko lena ati na ko
0: I'm telling you
1: ke na ko bro lewle ining ka ke regardless
0: yes
1: adu munya ke serikali
0: Me you going to talk in me shora wana. In fact,
1: kiss ana man.
0: E kegre na robe na kura. Tare 16 ela hapa.
1: Yes.
0: E woshikura ina constituency ol kala
1: kabisa.
0: You don't know. Mhm. Ore asata ina ja. Mhm. Ore katundu tara ti nation nejo.
1: Mhm.
0: Eji lazima rada gana shinda.
1: Lazima bai shinda.
0: Ashwe shinda na gani nye. Mera badi.
1: Lazima na shinda, ashwe shinda na gani nye.
0: Eh. Lazima ga waishinda. Lazima naishinda. Achwa ishinda na age ninyi. Nara. Ne and pokituki.
1: Yes.
0: In fact, what a size state machinery. Tena ambe sai.
1: Yes.
0: Tine rumi.
1: Ani ndeje te jogi. Itilu nga nako urikitu minister Rebecca Miano.
0: Yes.
1: Tenebo Dennis Itumbi.
0: Yeah.
1: Eramanya ninja wakalau.
0: Ah, my pi.
1: Yere jogi ranka ngiti kagarna. Jadi kunci saya bantu pun orang yang non hager nang.
0: Kondisi
1: yang agir ruangai jumui kat
0: sini. Kondisi yang orang nak kaya si gang.
1: Agir ruangai jumui kat sini buat saya pak.
0: Eh. Belajar yang lain kan mesti asalnya tak guna sakayo.
1: Eh.
0: Hey, tak doy dan jemaah orang jenia mu.
1: Yes, yes.
0: Angkang ini nota asal.
1: Merah dia tu ni mian sedang kerja kampanye tu.
0: Eh.
1: Eh. Mereka dua sekeliling tu dua kosisa yang muda sedang kaji.
0: Iba
1: eh. Amaragen tasadi.
0: Amaragen tasadi yang
1: kaji. Yes.
0: Ure sayur kalau tenor gas mierah.
1: Yes.
0: Ishori irmarita kalau sulit kita.
1: Kishoro serkali.
0: Gas. Tenar kodoroni. Matresses wa bethari namoka
1: yes
0: lesui embeko avocado
1: takanyo sekana njo kudugu
0: ndo kushu
1: na isho ya majwe gara karu ni sininja ana ni jalo bolo ngi nyungilo ya sokari ya bolo galtunga na jare unyo ndo kashagwa kagido wanyeji
0: embeshin
1: wanyeji tumekuja kusalimiana
0: eh
1: ili tukoe pamoja na nyinyi ili ambia nyinyi watu ya orkrao nyinyi ni watu yangu na mimi siwezi washa nyinyi.
0: Si hapa ni mlima.
1: Ndio maana mimi nimetembea, nimeleta kilo moja ya sukari, majani yake. Hii watu wakinywa chai.
2: Ewangan Olusho.

0: Kiolong ejuma mosi saru menari engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuirare antena nai
1: Maya FM osinkolio lesa teatro Mayan FM.

0: Ashe Studio.
1: Hey, kaji na sena dola rulo sungolio roi sidai yuleng.
2: Yes.
1: Ogra da jo iyo kaributo.
2: Enkai.
1: Iyo kaributo enkai gira bagi na iyo sangapi. Sa tano nongwa lakanyo rudu. Kia na kia do olomon ligi anjira.
2: Mm-hmm.
1: Nero ndoi keji do kuseo ole na ene.
2: Yes.
1: Kidu anel rudu yi eno sakiyo kisiye doi era marata onguru weni. Yara mkwaba kidogo. Yara iti Nairobi dene.
2: Mm-hmm.
1: Edi ya rajam.
2: Mm-hmm.
1: Kaki koda sana raba uwe.
2: Yes.
1: Na kipuni wake ayantile ya onenye.
2: Kovise.
1: Kidu anel rudu ngeni yuwa kamori nye no laramata ni.
2: Mm-hmm.
1: Ndo na jiri bitiro. Nguru weni.
2: Nguru weni.
1: Yes.
2: Yes.
1: Na kila bala wana sakiyo ajoki.
2: Mm-hmm.
1: Nora anyi yu ndo na jara mara radu yankite. I feel ninker. Rake ninkini.
2: Eti nguru wagi?
1: Nguruwe. Kulingana. O faida ninyo nagira gaja?
2: Nagira tu. Yes.
1: Aga pala ngajoki yu nguruwe na kaya unu na ji abnormal profit. Yani kaya
2: u. Ani double double.
1: Kaya u wakitu duwe ngitu ya faida.
2: Nengi
1: ngasi. Nengi ngasi. Nengi
2: ngasi.
1: Yes. Oda sana bena na rabawa. Na kipaka duwe yongai.
2: Oni.
1: Oni nyama na njitu abo saizi.
2: Yes.
1: Tangara kijamu.
3: Maya
1: nilo. Oye.
3: Morning.
1: Good morning.
2: Arangamo.
1: Naro East.
2: Na Ruiz?
1: Yeah. Aningo. Nyo ya gira atumi yo.
2: Yes.
1: Na gira ajo shwari kabisa.
2: Mm-hmm.
1: Na gira rubi ya gira braki olen.
2: Yes.
1: Na gira shwari nito yi ingresheni.
2: Ya Mayan. Mayan. Mayan elo.
3: Alamu nangire.
1: Woye.
3: Tupo le.
1: So babi.
3: Sawa kima ina lirra.
2: Aranga mwa.
3: Onamu rama mamu nero rumori yai.
2: Ehe.
1: Karibu.
3: Sawa la rama riba ya unosu ngan.
1: Ehe.
3: Ayansi nari ginda yi ingresheni.
1: Ho.
3: Engkau ngomong juga dia di Marba.
1: Eh?
3: Untuk yang lo bagusu.
1: Oh.
3: Nanti kalau bahasa ilai, tadi sama saya kerja kalau bahasa ilai mesti sering betulnya dan sama mamanya ni.
1: Mhm.
3: Engkau lah saya marah share.
1: Mhm.
3: Engkau ngomong mau ngomong main ni lah.
1: Mhm.
3: Sama sengi kita mana ada maju lagi.
1: Ah, sholing.
3: Ada kerja mari Allah siapa yang kita barra.
1: Thank you. Kabisa kabisa, mana kasih kita go?
2: Mhm.
1: Punggisan dan alamai.
2: Kabisa.
1: Saye nyanya na lama yajing.
2: Mm-hmm.
1: Doi ya atua orbox.
2: Yes.
1: Ni nyaga doi etahu enkitro kisida yuweleng.
2: Mm-hmm.
1: Mayaga siki dogo. Kiri ni joa ngalifuneja?
2: Tikita.
1: Ngalifuneja?
2: Tikita.
1: Elfu nkapi.
2: Ishirini.
1: Yes. Baada laga nyokuni.
2: Mm-hmm.
1: Neo mokotoka nyobo. Tawangalifuni.
2: Tikita. Tikita.

0: Swali naaji ake ikilikuanua, etejo enedukuya, kenyor enkop natoyio? Amaa orpurkel Kajiado, neeku kejito amaa ore Kajiado naa orpurkel? Kenyor enkuruwe enkop?
1: Kenyor.
0: Orpurkeli?
1: Kenyor enkuruwe enkop pookin.
0: Mm-hmm.
1: Amu ore kwanza entoki nayieu oleng ilainini kok,
0: yes.
1: Ore endaa enkuruwe 80%
0: uh-huh.
1: naa nkujit.
0: Uh-huh. Onkujit duo naaji oleng.
1: Nkujit naaji ore ewuei nenyori,
0: uh-huh.
1: etaa enyori enkop,
0: yes.
1: naa kenyor oleng.
0: Uh-huh.
1: Neeku ore si olameyu mei nene like aikeno tenkop olameyu naiborra menya nkujit naaguna
0: menya na na
1: natoito
0: uh-huh. Neeku nai enyor embata ontaoni
1: enyor si enkata olari
0: enkata ore nai tiang tidie ashu nai tiniata nai matejo naiyata marei ena nai matejo ilchambai naa duo tii nkariapi intaiki kuna weeds
1: intaiki weeds ah kenya oleng
0: itaiki eria
1: kenya ninye paka oloshi banki ebolo tewei
0: Ore naa swali yare naaji hoo nijibu naaji ina amaa ore oshi iyiok kira irmaasai naa tenidol enkiteng namuoi naa iyiok aja?
1: Naa iyiok orem.
0: Iyiok orem oi koon.
1: Ore nanu naa nanu orem. Maata oldakitari tine. Maata oldakitari tine.
0: Okay.
2: Mayian?
3: Enkerai.
2: Enkerai.
3: Supa enanga igil.
2: Supa.
3: Tawa kila tasar.
2: Erangamua.
3: Amaa doi atanaari enatoki naji enkuruwe amu kadol oshi ake torbisil. Naa keekishole enkuruwe amu ijo kenyor olchafu oleng. Kake ore apa ikala agero ntoki aata nkera kutitik naa kelo ormusee le kiserian neyau eilata enkuruwe olapurra lai neeku ekimut ena ilata enkuruwe aapik irpaek
2: aya kanyio naaji swali
3: paa ninye atejo amaa naa tenikiyau enakop ebeula keramatayu amu kaitaa nanu enkuruwe
2: kaabila enkopinyi
3: kuna kujit ake ore tenakata naa keiborra nkujit
2: yani korpurkel kosupuko
3: Orpurkel.
2: Orpurkel.
3: Neeku naa tenaa kenyor, niko doi aku amu kiniki antoi mpookin.
2: Okay.
3: Aya.
0: Asho oleng. Kilo nga shwa na bahere amura na ebeki sai, jiwa na aldupa yana ere maga na yajo, kenyor orpurkel. Kake, nko na ajidu na nyuri oleng. Kuje na anyori, menyor na ajidu enkuje na ikaja, na ato ito. Yani menyarashi.
1: Menyarashi.
0: Menyarashi bi. Mhmm. Kake niyata olchamba otii enkare
1: otii enkare naa kenyor
0: meeta ndake nyanya oo kuna ja ndake mboka na naruoyo enkuashi natarroyie basi naa isawa sawa naaji tenyo tilo tung'ani meneja naa
2: majo nalo
4: mlolaki
2: yesuni
4: mlolaki
2: soba
4: era nyala moni ole
1: abanga mwa
4: kwenye nyo kibija naa ele de ya are no me le ngri na ka to ko tendi e dia ka ya me do tranda ni ndei ka yi din ngri mera mat ni na se ya me ngi sa me do tranda ni ndei ma ya ya ni ga ka ka ga la kran kai na ke ngi mo de ngi ro ndei ka ma ni ti an ka ti ngri ni an ga le ngi pa ni ton de ni ti ga na ga ma ni na me de se me ga ga ndei ala kran kai Regional ceramani yang mana maafkan sistem aja buat Tamara ini orang ini lagi sedih. Sudah lagi isu kaya itu maafkan ramat dan ini lagi.
2: Okay.
0: Orang asalnya na, ini dia orang kru yang maramingi. Naya kaya orang kirondoni weling. Kaya na sababisha. Naya kaya orang ban na kirondoni.
1: Orang kirondoni na ada. Na teni meada enkironda na ada neme futen mouth ake na rigi ni jole loso toke ejing meada fi meada imoyan
0: lesse
1: ne kwato ni hata otosho ote beka otosho
0: shu
1: to dingen toki
0: yes
1: na ke lesi amore be don na iwi ne otosho for example la mara banwa longa na ngake ko tonga ni kada oti ko ni adun torbanga
0: yes
1: no lo shaka shani ka wai daga beke le kwata ke
0: Elo shaka lorba.
1: Ela ke lorba.
0: Elo hydroperoxide.
1: Peroxide. As na garib si yore be na kata narem penicillin. Eran na kai kering. Narem mag penicillin antibiotics.
0: Yes.
1: Na be na lo shami lo joai sum.
0: No
1: re si be tu ore be tu majeraha.
0: Yes.
1: Teneti. Mbaga nelo tuang.
0: Nelo tuang.
1: Tiko tuang liga juga ya.
0: Yeah. Mera na be dungol tungan ni asho to asho ni sek ni kuatu.
1: Tumpaga nelo tuang.
0: Nelo tuang maj adara kene wedi. Mera ke era

0: Emma, ini ningito yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura. Masurura. Osarai. Itnabo obo inti nabisha na kiti olende. Eno osaen. Keshwe.
1: Mayan FM.
0: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongo longi nabisha na.
2: Mayan FM.